inena eingo izingwa adang kalung ine belerik kene imbeleng kwa kila ala weingo wei na kilalitin tongat altabanake alang kilma sondra ala imba nama imbele taban kwa kila di ala uonke ndokolake kwa kila uon ndokolake na uonis kule na kariyo kari uozi kari kule na uozi bagi kwe na uonke mbela kila kamena la uobeleng nama belenga dinga kai ine den tule diyone imbeleng ki al uon ndokolake among jitingo enibule na weingo enibule na kwa kene jitikawe kilma sondra ilingi imba idina lombinke ndokola altinatin alkul kilma simoge na imbele na makwaza in along ka kwimbernga kwinkani na kwimbernga kwin amana kwimba kwa kidada lombizi baluna lombizi bagi bauna lombizi kwel adangin kalung imbele ka wezin bingazi wa kwa kidada lombizi balung kidada lombizi koliba enzi ayba lakin bi adal lombizi balung ni jitungu undone bulili na ananga kwa ge anay kawe boragis arandu keleli na wala wajanga enni bulel malage jitino enni bulel malanin tulle la daje na way bennes inkalung ine imbele ale imbeleng dain tu radio alqua inkamina kilma sondre ilingi imba yidine kilompi ndo wala kang tinatin nyetindi alambagi kilma zimoke orialing gro kilma sondre adanga kay dain tu radio kan kilma ale adanga kayimba na inkagil neskango mala lonvin den belei den domborele ila ale e rimmen vyak ken kwa ke lale e ken kwo din alan bele rimmen kal domborele wala bele inba dan tulo dio ela alan mu ala dual al wonde ngwei ala matina tin kelma simoy na kelma sonore ala keba imbele mala domborele na araba wede inwa imbele tie aiba idina lonvi ingwa inu al kelma simoy kilma may kilma simoy ili kilma duojina kilma simoy ili kilma simoy namang erini kilma kolen kilma sondre via ar kilma sondre idine imbalance idine imbalance amang lombin kwa tinatin nyatindi alambas eri galong alba kilma gizimoge nana lombi gitimozi adeng ana ana gitimo kinal enni bulol kilma ana ene verba sondre verba imbalance ayba lombin bereng ili kilma simoy in wogina kilma den simoy jengi na wudena uda tulake kilmage simoy na uda kidalba jitinwa eke na idin kilma sondre via kilmage sondre via numa imbelezi anin kummo yina lombe ezata dengwe aso inal dine dio kyanga denjaro songa denjaro anga alin gariyo aladar gariyo aladar gariyo na kenkeni mario menke martan kin kenkeni ge lombe dengwe aso e komala corazon ngande komala nama ide domborele irimen via al aso komala idina aso komala ne kan komala aso benaka gira aso kan komala idina denjaro ida surunga kweling ne jaro ngoske idina ila denjaro ila aladar way nama mariomin na martin kin dok songande komale kin nama kawaden along kada dingang ingamin matilomvi aso ana iso ngo komala martale na mariam le so ngo komala idina gal dain ana e mayram bain bolis ingis beleng al kel dagi duur le bal da kel dalel ne ki duur bomala al kom ne ki duur bari ala udal ale delle ana e murre bi kel dagi duur bella al duul al kel dalel na ki duur bomala al kom idina ana imbeleng adan kay sur ngo in kaymel di idna lo jitingo na jitingo bulene nayna wayngas ke alan kona surunga anae surunga kawdi na surunga tabunga kawdi yidalba arae subuge abako subungo albagal iduo turbage na magal turbako inana bay long kwedeng ingwa uranga zinga ke de alan ika alsiya gage alkwa turbake mamu gran jido turbo jona janne itia aiba alan ji turbo janni nama janne turbo janna jawul kilman siminde en jawul wala kalta jellel ila turbo dio lakir turbo dio kalta kimba walaila subul lole anjoba alan kalta alan ayjaw alan jom subul lole kal anin dukena kom bakwala anenge kom kilman den siminge ngola kilma zo simmay na tur jemmel ni dio namaydina idina lel bana songa lea nemena na kwala komala kwala kin anenge kwala anenge anelo jitinwage ba kwala kilman den simmin songa den na idina way nema bela den kalong loving wa kide majram bayin alegis rimen va el rum elegis rumen va al kidot bamala al kom na kidot balla al kelda lel asoge zamen barafetais amin idina imbele
kwak tongan di kwe na lombing ken dokala kikin in kura kile itingis urani a dio kere ke lala lombing ala domberenga keba numa kwa dan kergelka ni na nazin kalong kadang kiket kwakit kala ala kalili na kiket komala ala kome na surunga di ana surunga kauzi na kisurunga kairi asoke zami barafata kis amin jari na kari na kuro na sterni mari kelkam numa kai una kaldis belangan ken kari wawa ida lombi kilma jazan wa asoke zami barafata kis amin karabo ba benes kelkam ina interni mazi

na te galma kwel alang aldi gin krisimo ata sarpya ila aldi algi gwande gin krisimo no wan bereng alang konan krisimo kona burun kona na elian kona alang kagil kidan buru otang kona si elian kona na karaban kona na puwon kona na lolongon kona na reitan kona na madila kila nyet alkidan belege na namo kwel alang sin karum kwa kain no kundura nas kila kona si kainere na embereng nyalen kona kila bele to laza geba alan zikingu na kibere ken tsikani kin namo kwa kidge al ki kwa melenga gut kawe la namagal kwa melenga gut ti tabun songa nga la ya namo kwel alan ota nyet ilonga nyalba yeden tabun pianas den tabunge asa yesi ki kitabin dio kauli alan ila kitab sigire bi namas ota illa iwi kila kwa ngisi kwa kerna ota sigidi embele na ki kie wongan kwa na na ki kien kwa na al kie embele ale kain maran kila kwa ngwa na alien kien kitabale kawe ni kien di embele le kain suru iri akim suru iri abajal na jegele nama jumo na ki bele kere nama kira embele ila ka iti al ulanda mburu ngirisi nama tulle ngwa na kagida ya ila duo nama kwel ila ari alie kitaban dio pia ki kwa kerna mbele na dan suru ngiri akewa nama kwel alansi kila kwa nasi jengu eliangisi na puwangisi na lolongisi nesiki kila kwa mbele ini aliyaki kitapia na ila bele ila tulebo ila nama elong ya kwel alandi simesi jiu alandjiu na kila kwa simesi irijegi aliyepia kija wala ye galdiele ayo yeba duwe na som diyo pia som abaki nga bele som kifur ba lo yal kwa dele gud kwe kani aba mkwa gud nama galkai magirai som nama lo nyeti ina lomba lo eri iti alba uwe mbelengi luo alba kwa dele gud kwe alilona madarasai wala alilona nakoluwa ke kila kulizi kwa som kerea kifuwa ilayeng na kila mbelengi na kiduo kere mbelayo na edwe it alinyana kila belenga sepia kwa kisi ye zaati nama undul na kwel asang kaya ngelea mkwana jingu na dok asang kaya mudila mkwana jingu na dok asang fuwa mkwana kayingul indala lea nama pora sime na junga ye lea sime askema na sime ine kipuwa nama mkwal kai al tariki tariki al giski uu mkundie na askele na skona kari na asaba tulle mkwana kagida buru ila daim buru wata nyet baki kaya ngida mbelei adi daiga mkwana ge adi fuwa mkwana ge adi reita mkwana ge adi lolonga ge adi karaba ge nyet al daim buru kayi kila nyet baske daim belei ki duo kere mbelaze maran kim kwa titi nimas kumwe na kila bele nga si daing isa tuwa kabi na diya nga si karutai titi na ilabitare si nama kiena pi nama kila kwa gana kawe na al yeng ken kang nama tane kangwe na kila kwa diya nga kutsi kawe nama kawatea na ilabitare si yeng kawe.

Ate namaga line karing namaga azikir kela nas aldi kirka na dok asang in kalum king aldinga sa kau asa otan tulen diu king na kila otan si namakwe alan tulen zikir kam na dok abas deng ugu tulen kel jami lia azikir dok bande arabu aljarang na dok au nas daim bereng aldinga sa tulen kel kam elaying alan sikang aldinga aju ngaba na dok asang in kalum aldinga di asa sasonga kurage na nama ilai neki ko alan si asanga songa kau na dok asang in kalum duo bi duo dinen dio albas kemu na dok asang in kalum dinen dio ko habe ko albas kiyen wata kai maran ko kit al kiyen sekunde ne ju yen le alba ko kanan sikka wa nan kotan den ara kerengeri nama kela kwasi kurikulitia nan kotenga alan si komia na dok asang inkalum asa dok kwa kerengan aldinga ka holonga dien na bas gitsikau asa tulage mat sing den dio ota kiwi ota tulya kiwi nama irai asa ki kwa kerengan aldinga ka marando auna singkalum du na kewuon ada yundi wala kewuon uta yundi alba wala sinyua na ete nama ina karing kiwuon kona ala kinga sipia nama gala zikir kela nas aldikir ka

bailabago kangel jamqua dan bernamij aldian ardenjari na dan bernamij aldian ardenjari kerek bus aldinga tudang kundul naskau nama dan jong ila sabeto nama kela na dombre margenden di kisingo na kisingo lompinke quasi dawempia wala gal lompinke quasi dawempia na nama ide kara aliere duosi dawempia asa kele nasin kwasa jawala na jo na ete nama do kinga sangira aldizi kage na nama ini tirikarin nasgal da internet ma dikerkam na kinga.

la bago kan gel jam kwa dan barnamij aldien arde njari na dan barnamij aldien arde njari kere bus aldinga tudanga kundul naskau nama dan jong ila sabeto nama kela na dombre margin den di kisingo na kisingo lompinke quasi dawen pia wala gal lompinke quasi dawen pia na nama ide kara aliere duzi dawen pia asa kele nasin kwasa jawala na jo na ete nama do kinga sangira aldizi kage na nama ini tirikaring nasgal da enter ni madikel kam na kinga.

kanga jam kwa etene me yene dan tin ya gine lore no magara se kir kinga nos do dangal di insi kage ilain nos ke ine kage ba dombre margen den diuna al dikurasi no kundul nos ke jonga jonga kau no magal intene le karing no magal kinga nos etine le kage na etene me na karing no magal asker kinga

inena eingo izingwa adang kalung ine belarikena imbeleng kwa kila ala weingo wei nakilalitin tsongat altabanake alang kilma sondrala imba nama imbele taban kwa kila di ala wonke ndogolake kwa kila wondogolake the world is calling ne kariyo kari wozi kari kule ne wozi bagi kawe ne wonke mbela kila kamena la wobeleng nama belanga dinga kai ine den tule dione imbeleng ki al wondogolakan among jitingo enibule na waingo wingo enibule na kwa geni jitikawe kilma sondre ilingi imba idina lombinke ndokola altinatin alkul kilma smoge na imbere na makwaza in alon ka kwimbernga kwinkani na kwimbernga kwin amana kwimba kwa kidala lombizi baluna lombizi bagi bauna lombizi kwel adangin kalung imbele ka wezin bingazi wa kwa kidala lombizi balung kidala lombizi koliba enzi ayba lakin bi adala lombizi balung ni jitun undone bululi na ananga kwa ge anay kawe Boragis arandu keleli na wala wajanga enni bulel malage jitimo enni bulel malanin tulle la da jena way bennes inkalung ine imbele ale imbeleng dain tu radio alqua inkamina kilma sondore ilingi imba idine kilom findo wala kan tinatin nyettindi alambagi kilma zumoke orialin gero kilma sondore adaka e dain tu radio kan kilma ale adaka imba na inkagil naskango mala lonvin den belei den domborele ila ale e rimmen vyak ken kwa ke ala e ken kwodi alan bele rimmen kal domborele wala bele inba dan tulo dio ela alan mu ala dual al wonde ngwei ala matina tin kelma simoy na kelma sonore ala keba imbele mala domborele na araba wede inwa imbele tie aiba idina lonvi ingwa inu al kelma simoy kilma may kilma simoy ili kilma duojina kilma simoy ili kilma simoy na mang erini kilma ko len kilma sondre via al kilma sondre idine imbalance idine imbalance amang lombin kwa tinatin nyatindi alambas eri galong alba kilma gizimoge nana lombi gitimozi adan ana ana gitimo kinal enni bulol kilma ana ene verba sondre verba imbalance ayba lombi bereng ili kilma simoy in wogina kilma den simon jeng na wuro na wuro tulna ke kilma gis moy na wuro ki dalba jitinwa eke na idin kilma sondre via kilma gis sondre via numay beledi anin kummo yina lombe ezata dengwe aso inal dine dio kyanga denjaro songa denjaro anga alin gariyo aladar gariyo aladar gariyo na ke kengani mario menke martan kin kengariyo ke lombe dengwe aso e komala corazon ngande komala nama ide domborele irimen via al aso komala idina aso komala ne kan komala aso bena ka gira aso kan komala idina denjaro ila surunga kweli ne jarunga ke idina ila denjaro ila aladar way nama maryoming na martin kin dok tonga ndi komala kin nama ka wadeng alung kada dingang ingaming matilomvi aso ana iso komala martale na maryam le so komala idina gal dying anay mayram bain bolis ingis beleng al keldagi duur le balda keldalel neki duur bomala al kom neki duur bari ala udal ale delle anay fi murrevi keldagi duur bella al duul al keldalel na ki duur bomala al kom idina ana imbeleng adan kay sur ngazi in kaymel di idna lo jitimo bulene nayna wayngaske alan kona surunga anaye surunga kawdi ne surunga tabunga kawdi yidalba aray subuge abako subungo albagal iduo turbage namagal turbako inana bay long kwedin ingwa uranzi age de alan ika alsiya age alqua turbake mamu gran jido turbo jona janne itia ayba alan ji turbo janni nama janne turbo janna jawul kilman simin de jawul wala kalta jellel ila turbo dio la kal turbo dio kalta kimba wala ila subul lole anjoba alan kalta alan ayjaw alan jom subul lole kal anni duo kena kom bakwala anenge kom kilman den simin ke ngola kilma zo simmay na tur jemmel ni dio nama idina lel bana songa lea nemena na kwala komala kwala kin anenge kwala anenge anelo jitinwa ke bakwala kilman den simin songa ndeng na idina way nama bela zain kalong loving kwa kide majram bain alegit rimen va el room elegit rimen va al kidot bamala al kom na kidot balla al kelda lel asoge zamen barafetais amin idina imbele
kwak tonga di kwei na lombing ken dokala kikin in kura kile itingis urani a dio kere ke lala lombing ala domberenga keba numa kwadan kergel ka ni na nazin kalong kadang kiket kwakit kala ala kalili ne kiket komala ala kome na surunga di ana surunga kauzi ne ke surunga kairi asoke zame barafata ke amin jari ne kerine kurunes terni mari kelkam numa kai una kaldis belanga ken kari wa wa ida lombi kilma jadan wa asoke zame barafata zamin karabo ba benes kelkam ne terni mazi

Nana mak bele ding ingwa, ingwa dingwa, bele idal dele kada, na kanas kios terini makel kam na kengo, nama wede ingwa, ine lomvin den de modun kedok, dai majeram bain ilala, lomvin gen de modui, alingro botros ila, ila dok, ingis kwa ine, mumino akia kwa al wong gen dokala kang, na lomvin di bagi kau na den karikulu, ata in kalong e, lomvin kingo di, uraba kul ke tulangini, Nuhumbi ura ukurki la e kini lakina mang erbel el den tula dionis ura jitunga vya Naduari kena kom, naduari kena lil Idalba lil bakona keke kalla Na kidalba kom bakal kona ka sor kazo Na ikagil aizinka alang ero lia Na aizinka alang ero koma lanas in anale intile bedo Idi na katha deyang mungki nang ina alba kagiru na aso Ine ya so anayide aname lompinden kwe Iza alba anaye akagilo ba Na dembera denjaro wai bakomala na loker leka giloka naga subung yanga alba subung yanga na buluna kar kwa kai nana kai bagal ki subung kwa ongo na subung ke belanga rezingo ne belanga ken siadrino asoge da min barafata ki amen inzi kalung lombi kingodi kurogi inni alba jitimo ene bulo kurogi ni adang adang la tienzi kando kurogi ni adang adang ana di kuronga jitimo di kuronga na woyngo kida uno kuronga na doki kilmagi simavi irina dembele kain kilmaleke irina kain ken